พุทธะโสมะคังอัยยะคะหิมัคคุปปะวะคังอัยยะคะหิอิมามังสะมาคันโมวะคังอะคุหิยะยะยะยังอัยยะคะหิอิมนะอุนกุนกุตนาชีตะกูละมะกะนงุลฟคตุo partok o partaklara imum apagulan bia biaqtutun nuqlakutorgam atawa bqatu wasagluni lut quluqtuq tawa munamungaluni sanaluni nahe Tutra chunga ka ngaya khahe Maksukta wa ka ngaya khahe Nuna mungta makin mawakwa ngakuhi Yaya yaya ngaya khahe Tawat na kutsuku yam Nasi tungkuta ko ulit mga ng ulof Mutan upi amci, dia mau mampu namci. Tapi mana ukut belum nanti yang anguk tuh seperti paksa kau nanti. Cuma rumah kalau ni, tapi mana ukut nung belok itu tu kan nih mekak. Cuma rumah ukut kau ni ko. Kerana kan tahu kami makan nutan tu bukan awal yang aku mungkin mak. Imku kau tahu kau kini nak ke? Ilo tengah yak nak tu, ilo tak sak kau. Imu muda mangas kum, bis kau kau. Tahu itu kau bis luk, kerja kau. Angayok kok tau kok. Kezakan tau aspakakan uktuk inak kecin. Dicek tau cek tu ni kiyaksan kekusuk kok. Sammilin et kicek hiluk. Tawai mena. Tawani iman pam samani tan tanu ko apa guluni tu, wat nu nu mainan kani, aku mana galat kau sesa kau nu tu, ani kecamu, im apa gulun tu si nina ko tau tu ku, hak ma. Tukuk kapit. Anik cikuti nukakasunugumi. Tut makakala kakakut galam ku. Tawayun numanu watin cikaskutam gai pakukulutik. Makutku gilaita tut. Nangalaksuluku watin piyakamu ilakakamu. Ilat ko ta kung kliko na upin na kwat. Tawai, wad ng pitakla ko.